pandeme tamaro ya ichu la left choga nang chu kabali thine nang chu nyena na changar halam de lona kredum chadam ma do halam de lona kredum nang ki choba nyena nenga choba pigu mudmu da halam de no uchi chita ma da chang de lona nyena choba nang nenga choba shondo nyena ma shondo da u da do krini uchi nang chu mo jurjuk to nang chu chedap nyede gosu choba de chindap nyede ya gosu da udi ya danje Tujuanina lama coba nama, nena jangan cikji taji je nena sunyi ya. Omong saya tahu dia dah nak dah marah dia. Nangcu cina bi coba dia, sejuk nangcu cina bi itu. Ya marah dia, sokor binang pujuk dulu omur. Sokor je omong isilah nama nangcu dah cuci ni semua marti sun. Iji cuci, sosir nang nama, sosir nangsa coba pujuk dia omur. Udah dia nengko sun. Yang so mat kram saru shuji chola chenaya ruo sume yang chola pyo de da utna peja ka takta gini u teno yina utma ra chino ya utna tina mono ya da shuji chikta pyo ya yana kreda kreda murda shinde sogor takta pyo de ga yo ni u tanam de goi ejikse ut ka be tuwa de ni be ni shuji lo or tunda ko me da tushu ne da ko cha shins Jemba zamdu sajade chogu sumun tobo jenis da jimba na jimba bedan jikor marnandum jimba nina kaya kaya yawus nada susha bingo suru nina da na te kanam ya warela da se odo mara topche warela topche mara jimba bedu je samlu tonga yina nikom nada ji susha bingo suru nina lobar tong da nina nyewa yida tundru lobar tong nina mara dersu urma dime Kaja dera lo nyana bar nyansong amar dera me ichikse tunga nyada besha. Ta wana nyewa nasha se kaya chimba tango sulo. Ida nasha kaya tango sulo. Dundra nasha ta ngar tongde ime orela. Ki ishi me shob nasha ta topje pide ime. Ida nasha kaya bide gilo. Ichik nyewa nasha kaya bide gilo nyana sur ta sasuru piyuche. Sur nyamne che ngar kambu se yade yu. Sur tongyo sur choka che kote rungu nambur. Jik sang sur de tongaya, sur je manshu nol moda de tongjim chuzi bilay liang ao denga warela. Sur tongayi na, dada nati shuzi saman, tisa. Ida manshu je tisa, nyewa nengayi tisa yur denum, tisa longchu ya. Si limbo de tabayi na beri kebal ngaran gedum warela. Bram na su munu shong gedum, jik naro moda serrawa. Da topje rang samu osu ya, tisa longchu sun semje yur denum bur. Jik se sur tongo, udenga ya huyi na. Tisa nangshya pendore ju sangbo. Tawad meno ya ya deshin ur dawangde na sang pyugyu losu nambar tabote nime nalain ji warela. Nalain nang kir majir ji sang pyugyu ji. Jidang sang pyugyu ji ya kunjo nangshya choba pyugyu da ime. Shinde ijik sang nena sangzang malam de lodo me. Sangzang lobur sur pyugyu sangla tonga ina kri ju sangdo anya ware. Ta gen nangshya su gangshya nye ngriu udenda meno ranga nang sangla tonga ya shusu yin. Sangzang Sang nengah sang sang bapur sang sang je sang maya ya, sih nengah marah lam dia ya sang pilur. Em meng udin la nui na, tambah ya sang pilur ini na sur pilur ni betul. Tapi sang pilur sang loji sang ke cikla dunia nampol na macam tu ini sang loji ya kunjau nasha coba, boleh. Ijil meno mana jenisun nyawa ida nasha se pilur, bi nasha bersa topje pilur sama tongo ini na cimba kaki domba. Ore, shenma ngare nyewa yi dana cha kaya chimba tonglo. Sikisemba samu tongsu yuma do ngoma bi yuma no me. Gyume trasanga dada na nye tomrati ngare nga daya suku. Meji gyume trasanga gen dini, dada ngare mo gen bise udin kana dini, gen bina nyamlen shenba sikang mo nye genji. Shenba sikang nyamlen ma ye gyumni, sur rahmado shenba sikang nyamlen ma ye gyumni. Kish yin da gen bina sha nye jo sang kume chwe nye wane. Dua cecah mana kaya sih ni dah? Jeng siapa ni cecah kau ini surse? Tapi supaya kumpul tu ini aku tengok kadang deh ni jeng cecah mana sombur tak sen lah, kebal kat dia sombong ya orang lah. Tapi suruh je sih ni lah, suruh pilih je ni sombong sih cimba tunggu, cimba kita ni amne number dapat esok ke dombur. Jik tolma jasa tunggu, coba lah. Tahu na ya deh juga ini cecah kita susu ini lah, yang berai kau deh. Ya deh ni lah noi lah. Tolma, jeda nasi ya. Tingsha, piye mar tolma tunggu nombor eh. Tingsha, ya aku suci sih ni na. Ting ya, tingsha, ya aku jeda na sur show ni, sur na show ni ya. Ijek tolma mar, tong tolma jadi cuy udin tunggu dino. Udin ada cimba, ni mungkin hasil udin tingsha macam ni.